0: Kulizisa chenda mnyaka tunyesenya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mnyaka tunyesenya fama. Inkuruza ya magezi. Fetchin, the Munyakatunya Senya Fama.